0: Situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
4: ini. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai hutanan.

0: kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak, dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
3: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
4: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
5: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari ya, kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
4: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satunya apa? ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
6: Salah satunya pengaturan, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
7: Seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
8: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Malam.
10: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
11: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
10: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendati status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
12: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
13: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin semua karena emang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk kabin nggak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus pilih. Nggak boleh karena sudah ada pengamanan sendiri dari pesawat.
12: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
14: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
15: Sepertinya mereka termasuk di sini tidak ada lingkungan. Karena mereka belum bisa secara detail dari proses dan juga bagian dari mereka nanti masuk di
14: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau kita ngobrolin soal kondisi ekonomi belakangan ini memang nggak bisa lepas dari yang namanya pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, di tengah dinamika itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi supaya stabilitas ekonomi tetap terjaga. Jadi bukan jalan sendiri-sendiri, tapi benar-benar diselaraskan antara kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari bank sentral. Gubernur BI Perry Warjio menegaskan pendengar bahwa koordinasi ini memang sudah berjalan erat dan sekarang semakin diperkuat supaya dampaknya lebih terasa ke perekonomian. Nah, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan, yang artinya kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral juga harus saling mendukung, bukan malah berjalan terpisah. Dan tujuannya juga jelas pendengar, supaya stabilitas rupiah tetap terjaga dan efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, langkah ini tuh juga untuk menjaga kepercayaan investor. Dan salah satu caranya dengan membuat imbal hasil investasi di dalam negeri tetap menarik, sehingga aliran modal juga bisa kembali masuk dan tidak banyak yang keluar ke luar negeri. Dan yang menarik pendengar, pembahasan ini bukan cuma soal angka-angka besar saja, dan dampaknya itu juga nyata di lapangan, misalnya ketika rupiah melemah, biaya bahan baku impor juga bisa naik. Dan itu langsung dirasakan oleh pelaku usaha kecil seperti pedagang tahu atau tempe. Makanya sinergi ini tuh jadi penting banget, karena harapannya kalau kebijakan fiskal dan moneter sudah benar-benar sejalan, nilai tukar rupiah juga bisa lebih stabil. Dan tekanan juga bisa berkurang dan aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut lebih tenang. Jadi intinya pendengar, di tengah situasi global yang gak menentu, kuncinya memang ada di kolaborasi. Jadi bukan cuma menjaga angka ekonomi tetap baik, tapi juga memastikan dampaknya tuh benar-benar sampai ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengingatkan bahwa salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan adalah memperbanyak ruang terbuka hijau, terutama di lingkungan kampus. Nah, kenapa kampus, pendengar? Karena kampus itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga bisa jadi contoh. Bahkan disebutkan ada kampus yang ruang terbuka hijaunya sampai 91%. Jauh di atas standar nasional yang sekitar 30%. Artinya sebenarnya hal ini tuh bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Nah, kalau kita lihat lebih luas, ini memang jadi jawaban atas kondisi yang makin kerasa sekarang. Karena suhu bumi terus meningkat, bahkan sudah naik di kisaran 1,4 sampai 1,6 derajat Celcius sejak era industri. Dan dampaknya juga bukan sekedar angka, pendengar, mulai dari mencairnya es di pegunungan sampai ancaman tenggelamnya wilayah pesisir di masa depan. Tapi menariknya solusi yang ditawarkan justru hal yang sederhana, jadi nggak selalu harus program besar atau kebijakan yang rumit, bisa mulai dari menanam pohon. Bahkan ajakan sederhananya itu sederhana banget, yaitu satu orang satu pohon. Nah, kalau dipikir-pikir, perubahan besar itu memang sering dimulai dari kebiasaan kecil, entah itu mengelola sampah dari rumah atau mulai menghijaukan lingkungan sekitar. Karena pada akhirnya, pendengar, menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah atau institusi, tapi juga soal kesadaran kita sehari-hari. Mau mulai dari sekarang atau terus nunggu sampai dampaknya makin kerasa.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kedatangan jemaah haji kali ini memang sempat jadi perhatian. Soalnya ada beberapa jemaah yang terlihat dibawa menggunakan ambulans saat tiba di asrama haji. Dan sekilas pendengar mungkin kelihatannya kayak kondisi darurat, tapi sebenarnya nggak begitu. Menurut penjelasan dari Intihan, ambulans tersebut memang disiapkan khusus sebagai bagian dari pelayanan dan fungsinya juga untuk membantu jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan saat proses kedatangan. Jadi bukan karena sakit atau kondisi kritis, sebagian dari mereka memang menggunakan kursi roda dan tidak bisa bergerak secara mandiri, apalagi setelah menempuh perjalanan panjang. Secara umum pendengar, kondisi kesehatan jemaah tetap baik dan di sisi lain petugas kesehatan juga sudah bersiaga sejak awal dan tenaga medis dan paramedis ikut mendampingi proses penurunan jemaah dari kendaraan hingga ke lokasi penyambutan supaya semuanya juga berjalan aman dan nyaman. Dan kalau dilihat pendengar, ini tuh jadi gambaran bahwa pelayanan haji sekarang tuh semakin memperhatikan detail, terutama untuk kenyamanan jemaah. Jadi bukan cuma soal ibadah, tapi juga gimana proses kepulangan mereka bisa tetap tertib dan manusiawi. Jadi setelah sampai, yang paling penting tentu pemulihan. Jadi bagi jemaah bisa istirahat yang cukup dan perhatian dari keluarga jadi hal yang sederhana tapi penting. Terutama bagi jemaah lansia, supaya kondisi tubuhnya juga bisa kembali pulih setelah melalui perjalanan yang panjang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita sempat membahas soal kepulangan jemaah haji termasuk perhatian khusus bagi jemaah lansia dan yang membutuhkan pendampingan, sebenarnya ada satu hal menarik yang masih berkaitan dengan proses pemulihan kondisi tubuh setelah perjalanan panjang, yaitu soal menjaga sirkulasi dan mengurangi pembengkakan tubuh. Nah, perjalanan ibadah haji yang cukup panjang ditambah aktivitas fisik yang padat emang bisa membuat sebagian jemaah, terutama lansia, mengalami kelelahan hingga pembengkakan ringan di beberapa bagian tubuh. Nah, dalam konteks ini pendengar, ada salah satu metode yang belakangan cukup dikenal, yaitu pijat limfatik atau pijat drainase limfatik. Dan pijat ini tuh bekerja dengan cara yang berbeda dari pijat biasa. Jadi gerakannya tuh cenderung lembut dan berirama dengan tujuan membantu melancarkan aliran cairan limfa di dalam tubuh. Nah, sistem limfatik ini sendiri pendengar punya peran penting karena bertugas mengangkut cairan limfa sekaligus sel imun sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika aliran limfa ini nggak lancar, cairan tuh bisa menumpuk dan memicu pembengkakan. Dan kondisi ini yang dikenal sebagai limfedema. Itulah kenapa teknik pijat ini tuh sering dimanfaatkan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat penumpukan cairan, termasuk pada kondisi kelelahan fisik. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan pendengar manfaatnya, salah satunya adalah dalam jurnal Supportive Care in Cancer tahun 2024, yang mana menemukan bahwa teknik manual limfatik drainage ini dapat membantu mengurangi pembengkakan dan meningkatkan kualitas hidup, terutama jika dikombinasikan dengan terapi lain yang tepat. Dan meski begitu pendengar, penting juga untuk dipahami bahwa pijat ini tuh bukan solusi instan, apalagi untuk menurunkan berat badan seperti yang sering viral di media sosial. Efeknya yang terlihat biasanya memang lebih ke pengurangan cairan sementara dan bukan lemak tubuh. Karena itu pendengar, kalau pengen coba, tetap disaranin dilakukan oleh terapis yang memang terlatih. Dan idealnya juga setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, terutama bagi yang punya kondisi kesehatan tertentu. Jadi sama seperti proses pemulangan jemaah haji yang dilakukan dengan penuh perhatian dan pendampingan, pemulihan kondisi tubuh juga perlu dilakukan secara bertahap dan tepat. Dan hal-hal sederhana kayak menjaga sirkulasi tubuh, istirahat yang cukup, dan memilih terapi yang sesuai juga bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar untuk kembali pulih dan nyaman beraktivitas. Dan setelah ini pendengar, akan Nafla putarkan lagu dari Ran, Kulakukan Semua Untukmu.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, hitungan mundur menuju Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Dan bukan cuma tim-tim besar yang jadi sorotan, tapi juga teknologi canggih di balik bola resminya, yaitu Trionda. Nama Trionda ini sendiri pendengar merepresentasikan tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan kata onda yang berarti gelombang, yang melambangkan energi dan pergerakan. Yang paling menarik pendengar, bola ini sudah dilengkapi chips berupa sensor gerak berkecepatan tinggi, dan sensor itu mampu merekam pergerakan bola hingga 500 kali per detik. Tapi perlu dicatat pendengar, chip ini tuh bukan untuk menentukan gol secara langsung, dan fungsinya tuh lebih ke membantu sistem VAR dalam mengambil keputusan penting seperti offside, handball, hingga momen sentuhan bola secara presisi. Dan teknologi ini juga mendukung sistem offside semi otomatis sehingga wasit bisa lebih cepat dan akurat. Jadi dengan kombinasi desain baru dan teknologi canggih, Trionda ini diharapkan membuat jalannya pertandingan jadi lebih adil dan juga transparan. Jadi pendengar, di Piala Dunia kali ini bukan hanya pemain yang bermain cerdas, tapi bolanya juga ikut pintar.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen ataupun Mendikdasmen. Dan masyarakat juga diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi dan tidak mengklik tautan yang mencurigakan serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Dan Kemendikdasmen juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, machimakuro boko sipdago haetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그러면 오빠.
4: 그 kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita udah bahas soal bola Trionda di Piala Dunia FIFA 2026 yang mana hadir dengan teknologi sensor pintar untuk membantu keputusan di lapangan, sekarang kita geser ke dunia balap F1. Jadi di GP Monaco 2026, Kimi Antonelli tampil impresif dengan merebut pole position setelah mencatat waktu 1 menit 12,051 detik. Jadi si Kimi ini unggul tipis hanya 0,043 detik dari Max Verstappen yang harus puas start dari posisi kedua, dan Lewis Hamilton juga menyusul di posisi ketiga, pendengar, sementara rekan setimnya di Ferrari Charles Leclerc berada di urutan keempat. Dan persaingan kualifikasi ini berlangsung sangat ketat dengan sisi waktu antar pembalap juga begitu tipis di lintasan sempit Monaco, dan Kimi juga kembali menunjukkan performa konsisten dengan mengamankan pole keempat dalam 5 balap terakhir, dan hasil ini juga menandai kebangkitan Mercedes setelah sebelumnya Ferrari sempat lebih dominan pada sesi latihan bebas. Sementara itu, pendengar, Leclerc juga sempat mengalami beberapa kendala, termasuk momen nyaris menyentuh pembatas dan insiden kecil di sektor akhir yang membuat Charles gagal memperbaiki catatan waktu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 FM.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak.

0: terpapar hal yang tidak sehat dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro1.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, menyeimbangkan waktu bermain dan belajar anak memang jadi tantangan tersendiri bagi banyak orang tua, apalagi di tengah perkembangan teknologi dan juga tuntutan sekolah yang semakin padat. Tapi menurut para ahli, pendengar, keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi dalam tumbuh kembang anak. Jadi bermain itu bukan sekedar hiburan, aktivitas ini tuh membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, hingga motorik. Nah, di sisi lain,

lain, waktu belajar tetap dibutuhkan untuk membangun disiplin, kebiasaan, dan kemampuan berpikir yang menunjang prestasi di sekolah. Sejumlah penelitian pendengar, termasuk dari University of Cambridge yang dipublikasikan di Developmental Psychology tahun 2019, menunjukkan bahwa permainan baik terstruktur maupun bebas berperan besar dalam perkembangan fungsi eksekutif anak. Jadi seperti kemampuan memecahkan masalah, mengontrol emosi, dan meningkatkan fokus belajar. Karena itu pendengar, psikolog anak juga menyarankan orang tua untuk membuat pola harian yang seimbang. Misalnya anak usia sekolah dasar bisa belajar sekitar 1-2 jam di luar sekolah, lalu tetap diberi ruang untuk bermain dan beristirahat agar tidak jenuh. Nah, bentuk permainan juga penting diperhatikan pendengar. Aktivitas seperti bermain di luar, membaca, menggambar, atau bermain bersama keluarga tuh dinilai lebih bermanfaat dibandingkan hanya terpaku pada handphone. Dan penelitian lain yang dimuat di Pediatric oleh American Academy of Pediatrics tahun 2018 juga menegaskan bahwa bermain bersama orang tua bisa memperkuat hubungan emosional, sekaligus membantu perkembangan bahasa, sosial, dan kepercayaan diri anak. Intinya pendengar, belajar dan bermain tidak harus dipisahkan secara kaku, dan kuncinya ada pada keseimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, agar mereka juga bisa tumbuh optimal tanpa kehilangan masa kanak-kanaknya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2.

cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bengkulu terus diperkuat. Dan kali ini pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu turun langsung memantau proses di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu serta SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan kegiatan ini juga dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu Mustari Tasti bersama tim pencegahan maladministrasi. Dan mereka memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai aturan, mulai dari prinsip transparansi, objektivitas, hingga keadilan bagi semua calon peserta didik. Di Dinas Pendidikan, tim disambut langsung oleh Kepala Dinas Ilham Putra, dan dalam pertemuan itu dibahas kesiapan pelaksanaan SPMB termasuk langkah antisipasi jika muncul kendala di lapangan. Dan pihak dinas juga menyatakan siap menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga berkomitmen menjalankan proses sesuai petunjuk teknis. Sementara itu di sekolah, pendengar, tim ombudsman juga menemukan masih ada kendala teknis, terutama pada akses aplikasi pendaftaran yang sempat mengalami gangguan. Dan akibatnya beberapa wali murid memilih datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan bantuan dari panitia. Dan dari situ terlihat selain kesiapan sistem, kebutuhan akan informasi yang jelas dan mudah diakses juga jadi perhatian. Dan wali murid juga berharap sosialisasi penggunaan aplikasi bisa ditingkatkan, termasuk adanya kanal pengaduan yang lebih mudah dijangkau. Dan menanggapi hal tersebut, Ombudsman juga memastikan akan membuka posko pengaduan khusus SPMB 2026. Dan tujuannya juga agar masyarakat punya ruang untuk menyampaikan keluhan, konsultasi maupun laporan jika menemukan kendala selama proses berlangsung. Dan lewat pengawasan ini, Ombudsman juga ingin memastikan satu hal penting, pendengar, bahwa proses penerimaan murid baru benar-benar berjalan adil, transparan, dan juga bisa diakses oleh semua masyarakat tanpa hambatan berarti.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahu nggak sih Foxpoint Indonesia berupaya menghidupkan kembali cerita rakyat sebagai cara meningkatkan literasi anak. Dan melalui program storytelling, mereka ingin menghadirkan kembali dongeng dan kisah lokal agar lebih dekat dengan kehidupan anak-anak masa kini. Wakil Ketua Umum Foxpoint Indonesia, Indra Karismiaji, menyebutkan pihaknya akan berkeliling Indonesia untuk mendorong peran keluarga dalam membangun budaya literasi. Dan menurutnya, pendengar, rendahnya minat baca anak salah satunya dipengaruhi minimnya keterlibatan orang tua di rumah. Dan program ini juga dikemas dalam bentuk digital storytelling seperti kisah Santo bersama Ki Petrus dan cerita rakyat Nyi Dayat, yang mana dirancang menarik, sederhana, dan mudah dipahami anak. Dan cerita rakyat ini dinilai bukan hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membangun imajinasi, karakter, dan kecerdasan berpikir anak. Karena itu, pendengar, peran orang tua juga menjadi kunci dengan membiasakan anak mendengar dan membaca cerita sejak dini. Dan diharapkan literasi anak bisa tumbuh lebih kuat sekaligus menjaga warisan budaya bangsa. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa di Bengkulu pagi ini. Dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama dinamika olahraga. Dan mewakili kerabat kerja bertugas di Bengkulu pagi ini, Nafla pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Deadspace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed
1: and off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid. Completed
2: pretty well defensively. Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sering kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga

0: Berumpul. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
1: Cuma bertambah mas.
0: Bisa kalau penjualannya.
2: Berlanjut ke Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
4: Breaking news.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
5: Subianto. Ini usaha besar, ini tidak pernah membutuhkan dalaman. Dan karena itu, berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
6: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
5: Ya.
6: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
5: Ya.
6: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang bisa sekolah di sini hanya warga kabupaten dan
5: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekat mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
6: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
5: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu, apapun pekerjaannya adalah sangat mulia, kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar dengan baik. menghormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun. Dan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, untuk hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek, jangan kamu. Saya sering diejek, tapi sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin.

0: anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Karena kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih semuanya.
1: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru, dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya dan sudah jawaban dari Jokowi. Sudah,
2: hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeraran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joey Ainea, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match, Andreeva.
6: Tenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Khwalinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Khwalinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Chapon, Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Yonsen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
1: 101.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu Siang ini. Untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026, bersama saya Mia akan melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua di hari Minggu yang wow, lumayan sadu untuk siang ini. Tadi sempat panas, tapi ya begitulah. Dan menyisakan beberapa jam lagi buat Anda yang masih ingin menikmati waktu libur ya. Dan pendengar, ada hi-fi semenjak ada dirimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Silon 7 dengan memori baik. Mau kita ke 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan, Korps Lalu Lintas Polri akan menggelar operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Fokus utama dalam operasi tahun ini adalah penindakan terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan, dan pelanggaran tersebut meliputi plat nomor yang dititipkan, dimodifikasi hingga disamarkan menggunakan stiker atau cat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE, dan sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Disampaikan oleh Kabak Ops Korps Lalu Lintas Polri Aris Syahbudin, menyebut bahwa penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE, dan porsi penindakan melalui sistem elektronik ini mencapai sekitar 60% dari total penindakan. Sementara itu, pendengar, tilang konvensional juga tetap akan dilakukan untuk pelanggaran tertentu, diantaranya adalah pelanggaran kasat mata seperti melawan arus yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan melalui operasi Patuh 2026, kepolisian berharap masyarakat semakin disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas, dan kesadaran tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9.5/10.
2: Pro 1 FM.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 1 FM.

0: Pro 1 FM.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Pemerintah Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu tengah bergerak cepat melakukan terobosan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pajak air permukaan atau PAP di sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah strategis ini dimatangkan lewat studi tiru yang dipimpin langsung oleh Mian bersama jajaran Bapenda Provinsi Bengkulu ke Bapenda Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini. Sektor kelapa sawit dikatakan Mian dibidik karena dinilai memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian, sehingga penataan dan pemungutan pajaknya perlu segera diakselerasi demi pembangunan daerah yang lebih mandiri. Dalam upaya mengejar target pendapatan tersebut, Mian menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis agar regulasi baru ini tidak memberatkan sepihak. Capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah, selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian, Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau yang mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi panas terik yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Kota Bengkulu, berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari gangguan kesehatan hingga meningkatnya risiko kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansa, mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah, lahan kering maupun kebun secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menjadi pemicu kebakaran, terutama pada area yang dipenuhi rumput dan semak kering.

0: untuk menjadi pendonor darah secara rutin.
1: Karena memang kalau di tempat keramaian itu kan orang mungkin kan tujuannya berbelanja dan bertujuannya hiburan ya, tapi mungkin kalau misalnya lagi santai-santai mereka pikir ah emang lagi jadwalnya donor nih, nah mereka mungkin bisa ke sana itu, nggak mesti harus ke UDD kota di RSMY atau mungkin ke UDD provinsi di Jitra Pasar Baru.
0: Leo berharap dukungan serupa juga dapat diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui penyediaan gerai donor darah di berbagai pusat keramaian. Menurutnya, kehadiran gerai tersebut akan mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darah tanpa harus datang langsung ke unit donor darah kota maupun provinsi. Bupati Bengkulu Selatan mengajak generasi muda manfaatkan peluang emas melalui program beasiswa sawit 2026. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
2: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menyampaikan informasi penting kepada seluruh masyarakat, khususnya para remaja yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia mengajak generasi muda untuk memanfaatkan program beasiswa sawit tahun 2026 yang didanai melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDP. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang berkaitan dengan sektor sawit, diantaranya anak petani sawit, sopir truk pengangkut sawit, serta anak pekerja di pabrik kelapa sawit. Ripai Tajudin menegaskan bahwa program ini merupakan jembatan emas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bengkulu Selatan. Melalui kesempatan ini diharapkan generasi muda mampu memperoleh pendidikan tinggi dan bersaing dengan daerah lain. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci terkait program ini, masyarakat dapat langsung mengkonfirmasi ke Dinas Pertanian Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah juga menghimbau agar masyarakat yang berminat segera menindaklanjuti kesempatan tersebut. Bupati Bengkulu Selatan juga menegaskan bahwa pendidikan dalam program ini sepenuhnya gratis dan berlaku di seluruh Indonesia. Untuk kota yang tersedia mencapai 5.000 orang, sehingga diharapkan putra-putri Bengkulu Selatan dapat mengisi setidaknya ratusan posisi dalam program tersebut.
3: Pada seluruh di sana ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui program beasiswa sawit tahun 2026. Dan sekolah ini gratis. Se-Indonesia dibutuhkan 5.000. Nah, jangan sampai kita ke nomor 5.001. Kalau perlu baru nomor 500-an sudah ada nama-nama kita dari Selatan.
2: Selain itu, pemerintah daerah juga melalui rekening membara juga siap memberikan dukungan jika terdapat kendala dalam proses seleksi termasuk terkait pembiayaan tes. Hal ini dilakukan agar anak-anak Bengkulu Selatan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi. Di akhir penyampaiannya, Bupati Bengkulu Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan siap membantu dalam menghadapi berbagai kendala bersama demi kemajuan generasi muda Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Dinas Pertanian Kabupaten Kaur secara tegas memperingatkan seluruh distributor di 15 kecamatan untuk menjual pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini mengingat keputusan Kementerian Pertanian terkait turunnya harga pupuk subsidi. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Hartono, mengatakan saat ini ketersediaan kuota pupuk subsidi untuk para petani di wilayah Kabupaten Kaur berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Berdasarkan data terbaru, total alokasi yang disiapkan mencakup pupuk urea sebanyak 9.092 ton, pupuk NPK sebanyak 15.744 ton, dan pupuk organik sebanyak 3.802 ton. Kuota ini diproyeksikan mampu memenuhi seluruh kebutuhan sektor pertanian selama satu tahun penuh. Mahasiswa Universitas Bengkulu UNIP kembali mengharumkan nama kampus di kancah internasional dengan meraih 2 bronze medal dan 2 penghargaan favorit poster pada ajang 5 tahun internasional Youth Summit 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim UNIP terdiri atas Muhammad Abdul Dafa, Diodo Ar-Rahman, dan Anastasia yang tampil mempresentasikan karya ilmu.

0: dunia di hadapan Dewan Juri Internasional. Mereka bersaing dengan peserta dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Pakistan, Thailand, Maroko, Turkmenistan, dan South Sudan. Berdasarkan hasil penilaian juri, kedua karya tersebut berhasil meraih bronze medal pada kategori masing-masing. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Bengkulu, Profesor Agustin Zarkani mengapresiasi capaian mahasiswa yang dinilai tidak hanya menghasilkan prestasi, tapi juga pengalaman berharga dalam membangun jaringan global. Dari edukasi hingga aksi pemerintah dan gerakan pemuda bantu kelola sampah Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
1: Permasalahan sampah masih menjadi tantangan serius di Kota Bengkulu yang setiap harinya menghasilkan sekitar 280 ton sampah. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah bersama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menilai pola penanganan sampah yang hanya mengandalkan pengangkutan sampah dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir ataupun TPA tidak lagi cukup. Karena itu, pemerintah terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilihan dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Kepala DLH Kota Bengkulu, Anhar Amin, mengatakan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor utama untuk mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Kita lagi konsen bagaimana kemudian terkait dengan penanganan sampah. Karena kita memang sebagai makhluk hidup kan menghasilkan sampah. Nah, oleh karena itu tentu volumenya tentu akan terus bertambah. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya mulai dari memilah, memilah dari rumah. Karena sesungguhnya sumbernya itu yang berasal dari rumah. Mungkin selama ini ya sampai memilah dari rumah. Karena sesungguhnya sumbernya itu yang berasal dari rumah. Mungkin selama ini ya sampah itu kalau tidak diolah, kalau tidak dipilah, maka dia akan langsung dibuang kan. Tetapi sesungguhnya ketika ia mulai ada budaya pilah di rumah, nah ini yang akan mengurangi volume sampah yang pada akhirnya akan dibuang ke TPA.
1: Upaya pengolahan sampah juga menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan sarana di TPA hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Kondisi tersebut membuat edukasi lingkungan dan juga kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Menjawab tantangan tersebut, Organisasi Kepemudaan Green Democracy Institute hadir dalam berbagai program yang mendorong partisipasi aktif anak muda dalam pelestarian lingkungan. Project Leader Green Democracy Institute menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Melalui berbagai kegiatan seperti aksi bersih lingkungan, edukasi publik, hingga penguatan jejaring komunitas, Green Democracy Institute berupaya membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pemuda. Salah satu program kolaboratif yang digelar bersama berbagai elemen masyarakat berhasil menggerakkan ratusan peserta untuk melakukan aksi nyata membersihkan kawasan pesisir Kota Bengkulu. Project Leader Green Democracy Institute, Dani Fadli, mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan.
3: Kita mengapresiasi ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ya, terkait masalah problematika terutama ya di pengelolaan sampah ya perlu kita soroti dalam artian di kabupaten-kabupaten di Kota Bengkulu juga termasuk karena memang kita sudah fokus concern kita membantu dan mengembangkan nih untuk hal-hal yang bisa praktik baik ya, yang bisa dilakukan masyarakat sampai sejauh ini memang ya tentu masih sangat membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan juga ya mana tahu nanti bisa sebagai salah satu pemutus kebijakan atau pembuat regulasi-regulasi yang mempermudah langkah kita anak-anak muda atau komunitas-komunitas untuk berdampak dan bergerak lagi di lingkungan.
1: Anak muda harus diberi ruang untuk terlibat dalam solusi lingkungan karena perubahan perilaku masyarakat dimulai dari edukasi dan keteladanan. DLH Kota Bengkulu menyambut positif keterlibatan komunitas dan juga organisasi kepemudaan dalam mendukung program pengelolaan sampah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya lingkungan Kota Bengkulu yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.

Kapolda Bengkulu Brigjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid SIK bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pengecekan serta peninjauan lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan Festival Tabu 2026 di kawasan Sport Center Pantai Panjang. Ada 15 pos pengamanan atau pos PAM dan pos pelayanan atau pos YAN yang telah disiapkan oleh pihak promotor. Pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat pengamanan, pelayanan masyarakat, informasi, serta pengendalian situasi selama kegiatan berlangsung. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan kegiatan Baitul Arqom dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kaur. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu malam 6 Juni 2026 yang berlangsung di Masjid Agung Al-Kahfi Bintuhan. Ketua Pimpinan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Aibdi Rahmat mengatakan, Baitul Arqom sendiri adalah sistem perkaderan formal dan pembinaan ideologi keislaman dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiah. Pada kesempatan tersebut, pihak Muhammadiyah wilayah Bengkulu juga mensosialisasikan kalender Hijriah Global Tunggal supaya dipahami oleh seluruh umat Islam. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miaturohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati waktu libur Anda.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami update informasi Anda kembali dari rri.co.id, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Karena penyakit hati kronis ini sering berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis, dan secara global penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Dikatakan juga bahwa penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien baru mengetahui kondisinya setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Ya, pendengar, diungkapkan juga bahwa cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10% dan angka tersebut masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Nah, untuk memperluas deteksi dini, pemerintah juga telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis. Dan pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBSAG serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini ada Best Jam, Jalan Kita Berbeda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul Urgen Rupiah Hit 17.520, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan, yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronasi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celius Nailuhuda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan hoax rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia, dan untuk selengkapnya pendengar Anda bisa juga melakukan cek fakta. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
2: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Pro 1,

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Nastar.
7: Nastar.
8: Ada nastar.
9: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.
10: Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata, orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan, untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sekarang menunjukkan pukul 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dari rri.co.id, Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait whipping menjadi kewenangan Bepom mulai 1 Juli. Nah, kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Dikatakan Bepom telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, regulasi tersebut diterbitkan agar Bepom dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Dijelaskan juga bahwa whipping berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide atau N2O yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa, dan ia menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. Dikatakan juga bahwa Bepom telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut, dan dalam pelaksanaannya Bepom bekerja sama dengan BNN dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Disayangkan juga masih adanya influencer yang melakukan aktivitas terkait penyalahgunaan whipping, dan ia juga meminta masyarakat melaporkan temuan kepada Bepom agar tim dapat segera diturunkan menindaklanjuti laporan. Pendengar, sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide atau N2O merek whipping secara daring. Temuan tersebut juga diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, dan selengkapnya juga bisa Anda update di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Nah, untuk itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Dan kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dan pendengar, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali, dan jika mengalami kondisi ini, tandanya tubuh perlu segera mendapat asupan cairan yang cukup. Apa saja? Yang pertama, merasa haus. Nah, tanda paling umum tubuh kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Nah, kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Lantas apa lagi nanti kita bahas, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bahas tentang tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Nah, kalau tadi ada perasaan yang merasa haus, kemudian pendengar, kurang minum air putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman juga terjadi. Akibatnya bakteri dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Berikutnya pendengar, urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Dan kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Berikutnya pendengar, kurang minum air putih juga membuat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Dan orang yang kekurangan cairan juga cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Dan yang terakhir pendengar, kurang asupan air putih juga bisa mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dan dehidrasi juga bisa menurunkan daya ingat serta membuat fokus mudah terganggu. Ya, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini pendengar ada Mario G. Clau dengan Pulanglah. Dan kami sampaikan juga bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

berhasil semua mereka merasakan manisnya Thai. Maka hari ini saya berdiri di sini bersenandung.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari, di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawannya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. "Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya." Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari. "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu.
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada GAC dengan lagu Hari Ini, dan bagi kita ke 16:12 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, banyak pengendara motor metik masih bertanya-tanya apakah perlu menunggu lampu check engine mati sebelum menyalakan mesin. Ya, jawabannya bukan sekedar mitos ya pendengar, melainkan lebih dekat pada fakta yang didukung oleh cara kerja sistem injeksi modern. Siapa nih kalau naik motor gitu kan ya, terus langsung start, tup gitu. Ada bunyinya tup gitu ya, cetek gitu kan, langsung di starter gitu kan. Nah, siapa? Atau nunggu dulu dalam beberapa detik baru di starter gitu. Ayo, siapa nih yang biasa seperti itu? Ya, berdengar pada motor injeksi, saat kunci kontak diputar ke posisi on, sistem elektronik itu mulai bekerja dan komponen seperti electronic control unit ECU langsung melakukan pengecekan awal terhadap seluruh sistem mesin. Dan proses ini sering disebut dengan self-check atau pemanasan sistem awal. Nah, dalam tahap ini, pompa bahan bakar mulai membangun tekanan, sensor membaca kondisi mesin, dan sistem mematikan semuanya dalam keadaan normal. Dan lampu check engine yang menyala sesaat adalah tanda bahwa sistem sedang melakukan pemeriksaan. Dan ketika lampu tersebut padam, itu berarti proses pengecekan selesai dan motor siap untuk dinyalakan. Nah, jika pengendara langsung menekan starter tanpa menunggu lampu padam, sebenarnya motor tetap bisa sih hidup. Tapi ada risiko performa mesin tidak optimal karena tekanan bahan bakar belum terbentuk sempurna. Selain itu, pendengar, kebiasaan terburu-buru ini juga bisa berdampak pada aki dan komponen.

injeksi. Dalam jangka panjang, aki bisa lebih cepat melemah dan sistem injeksi juga bekerja lebih berat dari seharusnya. Menunggu kurang lebih 2-3 detik kayaknya nggak terlalu lama lah ya untuk mengetahui ataupun juga melakukan lampu check engine mati dulu. Bukan hal yang merepotkan, bukan hal yang memberatkan sih sepertinya ya, tapi justru kebiasaan sederhana ini membantu menjaga durabilitas mesin dan membuat proses pembakaran lebih efisien. Jadi faktanya yang sering dianggap sepele oleh banyak pengendara, tapi dengan sedikit kesabaran, motor matic injeksi ini bisa tetap prima dan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Mendengar pemerintah Kota Bengkulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau yang mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi panas terik yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Kota Bengkulu, berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari gangguan kesehatan hingga meningkatnya risiko kebakaran. Suhu udara yang tinggi, kondisi udara yang kering, serta angin kencang menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Karena itu pendengar, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan penggunaan api di ruang terbuka. Disampaikan juga oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, warga untuk tidak membakar sampah, lahan kering maupun kebun secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena dapat menjadi pemicu kebakaran terutama pada area yang dipenuhi rumput dan semak kering. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya, disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami. Sekarang juga pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 17 kami hadir lewat Cek Fakta, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Ada kala Sang Surya Tenggelam dari Nadine Amizah yang merupakan original soundtrack dari Gadis Kretek.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah melakukan atau masukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Georgios Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Ya, pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jamu mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa dunia mengakui kekayaan yang dimiliki Indonesia. Dan dijelaskan juga Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu terdapat sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Dan jumlah tersebut menunjukkan besarnya kekayaan yang dimiliki Indonesia dan berharap jumlah produk obat asli Indonesia terus meningkat pada masa mendatang. Sampaikan juga pendengar, tentunya kalau bicara tentang jamu yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan dimanfaatkan masyarakat luas, bahkan jamu dapat menjadi produk kesehatan yang semakin penting pada masa mendatang. Jamu tidak boleh dipandang sebagai produk kuno yang sudah ditinggalkan zaman, dan inovasi diperlukan agar jamu semakin dekat dengan generasi milenial dan generasi alfa. Dan pendengar, disampaikan juga bahwa potensi ekonomi jamu sangat besar apabila dikelola dengan baik, dan nilai ekonominya bahkan dapat mencapai sekitar 350 triliun setiap tahun. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar kembali bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu dan tentunya masih ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar juga mengatakan Hari Jamu Nasional menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat. Kegiatan tersebut dikemas melalui fun run dan juga fun walk yang diikuti ribuan peserta. Dan pendengar, disampaikan juga bahwa ada 31.000 jenis tumbuhan yang cuma ada tumbuh di Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi, sudah ada 22.000 nomor izin edar yang berhubungan dengan obat asli Indonesia. Dan masyarakat juga perlu terus diedukasi mengenai pentingnya jamu dan diingatkan agar generasi muda tidak melupakan warisan budaya tersebut. Jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan masyarakat dan jamu juga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Dan jamu tidak boleh dipandang sebagai produk kuno dan inovasi diperlukan agar jamu semakin diminati generasi muda. Dan juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Langkah tersebut diharapkan membantu UMKM jamu naik kelas. Sementara itu pendengar, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak lebih banyak pihak terlibat melestarikan jamu dan Ibu Jamu Gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa. Dan dinilai juga para penjual jamu gendong bukan sekedar pedagang, mereka juga menjadi penjaga identitas budaya Indonesia. Dan tentunya pendengar, kalau bicara tentang jamu, wah ini masih banyak ya jamu-jamu mbak-mbak gendong yang masih kita temukan. Ataupun juga memang agak sulit sih ya, kalau memang ada sih ya mbak-mbak jamu yang sudah jadi langganan juga lah ya. Kemudian juga ada yang pakai sepeda gitu kan ya, atau naik motor. Tetap kita berdayakan dan tentunya harapan kita bersama juga jamu khas Indonesia yang tentunya sudah mendunia ini terus menjadi suatu kebanggaan kita ya. Karena jangan sampai anak-anak kita nanti nggak tahu dengan yang namanya jamu.

Pendengar, akhirnya tentang sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Dan sekaligus Mia pamit, setelah ini rekan saya Rizka yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini dan malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mia pamit, terima kasih, selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pernyataan kita cukup panjang ya. Di sini lagu-lagu islami kurang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selanjutnya series kami dokter yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Brengar, kali ini kita punya informasi dari luar negeri ya Brengar. Momen pemain timnas Iran mencium Al-Quran sebelum keberangkatan menuju Piala Dunia 2026 viral di jagat media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah pemain melakukan gestur emosional mencium Al-Quran menjelang perjalanan ke Meksiko. Foto dan video yang beredar luas melalui media sosial menarik perhatian publik internasional. Rekaman itu juga menunjukkan para pemain saling berpelukan dengan rekan setim. Momen tersebut terjadi saat skuad tim Melli meninggalkan kamp pelatihan di Antalya, Turki. Para pemain singa-singa Persia, julukan lain Iran, bersiap melanjutkan persiapan akhir sebelum tampil pada Piala Dunia 2026. Aksi para pemain kemudian munculkan beragam tanggapan dari publik berbagai negara. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai ekspresi keyakinan pribadi menjelang turnamen. Di tengah perhatian terhadap video tersebut, Iran menghadapi kendala administratif menjelang turnamen. Sejumlah pejabat federasi ini dilaporkan masih menunggu penerbitan visa Amerika Serikat. Media internasional melaporkan Iran akhirnya memindahkan basis latihan dari Arizona menuju Meksiko. Tim tersebut kini menjadikan Tijuana sebagai pusat persiapan menjelang pertandingan grup. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, menjelaskan kondisi persiapan tim menjelang keberangkatan menuju Meksiko, para pemain siap bertanding. Sebelum merencanakan Tucson, Arizona sebagai lokasi pemusatan latihan utama tim, federasi kemudian melakukan penyesuaian setelah muncul persoalan terkait visa delegasi. Dan sejauh ini, Pregar, federasi telah berkomunikasi dengan FIFA mengenai persoalan tersebut dan tim asuhan Colinelli kini melanjutkan persiapan ke Tijuana, Meksiko menjelang turnamen. Rombongan tim dilaporkan berangkat dari Antalya menuju Meksiko pada akhir pekan. Nah, Iran sendiri akan menjalani dua pertandingan awal fase grup di Inglewood, California. Dijadwalkan menghadapi Selandia Baru pada 16 Juni dan menghadapi Belgia 22 Juni 2026. Setelah menyelesaikan dua pertandingan tersebut, Iran akan bertolak menuju Seattle, Washington. Timnas Iran dijadwalkan menghadapi Mesir pada 27 Juni 2026. Temukan informasi lainnya seputar jelang Piala Dunia 2026, pendengar, hanya di rri.co.id.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

Berakhir jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk bergabung menghadirkan warta berita dari Pro 3. Namun sebelumnya Berakhir, kita punya lagu dari Ebit G.A.D. duet sama Adera dan Segara, Elegi Esok Pagi.

0: Baik, bergerak jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya,

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatmil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Mispar Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi

0: Era untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
4: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
2: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
7: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
6: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ 2

0: PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
3: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
4: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
5: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
4: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
7: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
8: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
9: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
10: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
8: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
11: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa Tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nyara Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda, dan baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, kami informasikan sudah masuk tanda waktu azan Isya ya pendengar. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada.
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada sebuah rasa lapar yang aneh. Bukan lapar yang bisa diselesaikan dengan sepiring nasi. Bukan lapar yang hilang setelah makan siang. Melainkan, lapar yang muncul di tengah malam ketika semua sudah terpenuhi secara materi. Namun ada sesuatu di dalam dada yang terasa kosong dan tidak bisa dijelaskan. Filsuf Augustinus dari Hippo pernah menuliskan sesuatu yang sangat jujur. Hati kami gelisah ya Tuhan, dan tidak akan tenang sebelum beristirahat di dalam-Mu. Kata-kata itu ditulis lebih dari 16 abad yang lalu, namun terasa seperti ditulis hari ini untuk kita yang hidup di zaman yang begitu penuh, namun sering terasa begitu kosong. Para pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini, umat Katolik di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang dikenal dengan nama Corpus Christi. Sebuah hari raya yang lahir bukan dari nostalgia, melainkan dari keyakinan yang sangat hidup, bahwa Tuhan hadir bukan hanya di langit yang jauh, tapi di tengah meja makan kita, di tengah kebutuhan paling dasar kita, di dalam kehidupan yang paling biasa sekalipun. Dan dari keyakinan itu lahir sebuah pertanyaan yang akan kita telusuri bersama saat ini. Apa sesungguhnya yang paling dibutuhkan manusia untuk benar-benar hidup? Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita membuka ruang hening di dalam diri kita masing-masing. Biarkan sejenak segala pikiran dan kesibukan menepi. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Sang Roti Kehidupan, Engkau mengenal lapar kami yang sesungguhnya, jauh lebih dalam dari yang bisa kami katakan. Hadirlah dalam permenungan kami hari ini. Jadikanlah sabdamu bukan sekedar kata-kata yang lewat di telinga, melainkan santapan yang benar-benar mengenyangkan jiwa kami, yang sungguh-sungguh lapar akan makna, akan kasih, akan kehadiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudariku, marilah kita resapi dengan segenap hati sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih. Ada sebuah adegan yang ingin saya bayangkan bersama Anda. Bayangkan sebuah perjamuan makan. Tuan rumahnya bukan sekedar menghidangkan makanan yang ia masak, melainkan dalam arti yang sangat harafiah, ia menghidangkan dirinya sendiri. Seluruh hidupnya, seluruh kasihnya, seluruh keberadaannya ia tuangkan ke atas meja itu untuk dinikmati oleh tamu-tamunya. Itulah bagi orang beriman inti dari apa yang Yesus katakan dalam Injil hari ini. Saudara-saudariku, tapi sebelum kita pergi terlalu jauh, kita perlu jujur. Kata-kata ini memang terdengar keras dan mengejutkan. Tak heran orang-orang yang mendengarnya langsung bertengkar dan bingung. Bagaimana mungkin? Tanya mereka. Ini bukan pertanyaan yang bodoh. Ini adalah pertanyaan orang yang jujur. Orang yang belum mampu mencerna sesuatu yang jauh melampaui pengalaman biasa. Kita perlu berhenti di sini dan bertanya lebih dalam. Apa yang sesungguhnya dimaksud Yesus dengan daging dan darahnya sebagai makanan? Dalam tradisi Semitik, tradisi tempat Yesus berbicara, bernafas, dan berpikir, daging dan darah adalah ungkapan untuk seluruh keberadaan seseorang. Bukan sekedar tubuh fisik, melainkan keseluruhan hidupnya, pikiran, kehendak, kasih, dan pengorbanannya. Ketika Yesus berkata, inilah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia, ia sedang berkata, aku memberikan seluruh diriku untukmu. Bukan sebagian. Bukan sisa-sisanya, seluruhnya, habis-habisan. Ini adalah bahasa kasih yang paling radikal yang pernah diucapkan. Dan ia menuntut kita berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, sudah pernahkah kita mencintai dengan cara seperti itu? Atau kasih kita selalu bersyarat? Selalu ada harga, selalu ada syarat, selalu ada batas di mana kita berkata, sampai di sini dulu, jangan terlalu jauh. Lalu ada satu kalimat yang saya tidak bisa lewatkan begitu saja, karena ia terlalu dalam untuk dilewati. Barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata tinggal dalam bahasa aslinya, menein, bukan sekedar hadir sesaat. Menein berarti berdiam, menetap, menjadikan seseorang sebagai bagian dari rumah. Yesus tidak ingin menjadi tamu yang sopan, yang datang lalu pergi. Ia ingin menjadi bagian yang paling dalam di dalam kita. Tempat di mana tidak ada yang berpura-pura. Tempat di mana kita paling telanjang dan paling jujur dengan diri sendiri. Saudara-saudari, ada satu hal yang secara filosofi sangat kuat di sini. Kita adalah apa yang kita makan. Bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani dan moral. Apa yang kita konsumsi setiap hari, informasi yang kita serap, nilai-nilai yang kita telan tanpa sadar, narasi-narasi yang kita ikuti tentang siapa yang layak dan siapa yang tidak, tentang apa yang penting dan apa yang bisa diabaikan, semua itu sedikit demi sedikit membentuk siapa kita. Membentuk cara kita memandang orang lain,
cara kita bereaksi terhadap penderitaan, cara kita mengambil keputusan di persimpangan moral. Yesus mengundang kita untuk memakan nilai-nilai hidupnya. Kejujuran yang tidak kompromi. Kerendahan hati yang tidak pura-pura. Keberanian untuk berpihak kepada yang lemah dan kerelaan untuk merugi demi kebaikan orang lain. Itulah santapan yang benar-benar mengubah. Bukan mengubah penampilan kita di luar, tetapi mengubah siapa kita di dalam. Di tempat yang paling sunyi dan paling jujur.

Saudara-saudariku terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, Hari Raya Corpus Christi ini bukan hanya mengajak kita untuk menerima, tapi juga, dan ini yang lebih menantang, untuk menjadi. Ada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana namun menggugah yang pernah diajukan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta kepada komunitas-komunitasnya. Apakah kamu sudah menjadi ekaristi bagi orang lain hari ini? Maksudnya, apakah hidupmu hari ini sudah menjadi roti yang mengenyangkan seseorang yang lapar? Pertanyaan ini terasa berat. Tapi mari kita turun ke tanah yang lebih konkret. Yang pertama, roti itu sederhana. Roti bukan hidangan mewah. Ia tidak mahal, tidak mencolok, tidak membutuhkan banyak bahan. Tapi ia mengenyangkan. Dan itulah yang sering kita lupakan ketika kita berpikir tentang memberi. Kita berpikir bahwa untuk benar-benar bermanfaat, kita harus memiliki sesuatu yang besar dan istimewa. Padahal, yang paling sering dibutuhkan orang di sekitar kita adalah hal-hal yang paling sederhana. Waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan seorang teman yang sedang berjuang, kata-kata yang tulus ketika seseorang meragukan dirinya sendiri, kehadiran yang tidak menghakimi di sisi seseorang yang sedang dalam kesulitan. Itu semua adalah roti, sederhana tapi menghidupkan. Yang kedua, hidup bukan untuk dikumpulkan, tapi dihabiskan bagi yang baik. Yesus memberikan daging dan darahnya, seluruh keberadaannya untuk kehidupan dunia. Ada keindahan yang dalam cara hidup yang tidak selalu menghitung-hitung untung rugi sebelum memberi. Seorang ibu yang bangun di tengah malam untuk merawat anaknya yang demam tanpa mengeluh. Seorang guru yang menghabiskan waktu istirahatnya untuk menjelaskan sekali lagi kepada para murid yang belum mengerti. Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan yang tidak populer demi keadilan bagi banyak orang. Mereka semua, tanpa menyadarinya, sedang memberikan roti kepada dunia. Yang ketiga, lapar yang sesungguhnya. Di tengah banjir informasi, hiburan, dan stimulasi yang tidak pernah berhenti, banyak dari kita sesungguhnya sedang lapar tanpa menyadarinya. Lapar akan ketenangan yang sungguh-sungguh. Lapar akan relasi yang benar-benar tulus, bukan hanya diperlihatkan di media sosial, tapi yang hidup dalam percakapan nyata, dalam tatapan mata yang sungguh-sungguh melihat. Lapar akan rasa bahwa hidup kita memiliki arah dan makna yang lebih besar dari sekedar mengisi hari demi hari. Hari Raya Corpus Christi adalah undangan untuk kembali mengenali lapar yang sesungguhnya itu dan mencari santapan yang benar-benar bisa mengenyangkan. Saudara-saudariku, marilah kita bawa seluruh permenungan kita hari ini dan seluruh lapar kita yang sesungguhnya ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, roti yang turun dari surga, terima kasih karena Engkau tidak memberikan sisa-sisa kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan seluruhnya, habis-habisan, tanpa syarat. Ajarkan kami untuk hidup dengan cara yang sama. Untuk tidak selalu menghitung berapa banyak yang masih tersisa untuk diri kami sendiri, sebelum kami memberi kepada orang lain. Untuk tidak takut dihabiskan demi kebaikan. Karena kami percaya bahwa di dalam tangan-Mu yang dihabiskan demi kasih, tidak pernah sungguh-sungguh berkurang. Jadikanlah kami roti bagi mereka yang lapar. Lapar akan makanan, lapar akan perhatian, lapar akan keadilan, lapar akan kasih yang sungguh-sungguh. Dan berkatilah bangsa dan tanah air kami, agar kerelaan untuk saling memberi menjadi jiwa yang menggerakkan kami bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada sebuah hal kecil yang ingin saya tinggalkan bersama Anda hari ini. Ketika Anda pulang nanti, atau ketika Anda menutup siaran ini dan kembali ke rutinitas Anda, perhatikan satu orang di sekitar Anda yang mungkin sedang lapar. Bukan selalu lapar makanan. Mungkin lapar didengar, lapar dilihat. Lapar tahu bahwa ia berarti bagi seseorang. Dan berikan ia roti Anda, sekecil apapun itu. Satu senyum yang sungguh-sungguh. Satu pertanyaan yang tulus. Kamu baik-baik saja kan? Satu kehadiran yang tidak terburu-buru. Karena itulah cara paling nyata untuk merayakan hari raya ini. Bukan dengan perayaan yang besar, tapi dengan hidup yang rela diberikan. Saya, Peter Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan untuk menemani permenungan hari ini. Jadilah pribadi yang tidak pelit terhadap kasih. Sampai kita berjumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Ya, pendengar, kita beralih ke mini drama kali ini, pendengar, produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Selamat malam untuk semuanya, selamat menikmati mini drama untuk malam ini.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jauh. Ini lain, Dal.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat.
3: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kita punya informasi dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto makan bersama dengan siswa dan orang tua di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara ini menggunakan kemeja safari berwarna coklat didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebelum proses makan siang bersama, seorang siswa mengenakan seragam Sekolah Rakyat memberikan laporan kepada Presiden. Siswa tersebut layaknya seorang komandan di lapangan memberikan laporan kesiapan makan siang. Antara siswa tersebut memimpin doa bersama sebelum santap makan siang, Presiden Prabowo berbincang dengan orang tua dan siswa. Berdasarkan pantauan, suasana hangat penuh kebersamaan dari makan siang, terlihat siswa menikmati menu yang disajikan pihak sekolah. Enak makan siangnya, ini diungkap salah satu siswa. Presiden Prabowo berada di Bali untuk meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, di era digital yang bergerak cepat, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dan membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu yang penting pendengar untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Dikutip dari berbagai sumber, berikut kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lebih produktif. Menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah pecah pendengar. Selanjutnya, minum air putih setelah bangun tidur. Setelah tidur semalaman, tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pada pagi hari pendengar ini membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Meski sederhana, kebiasaan ini memberi manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Lalu buat daftar prioritas atau to-do list. Ini buat pekerjaan kita jadi lebih terarah, mudah diselesaikan. Cukup tuliskan beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Kebiasaan ini pernah membantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif. Dengan prioritas yang jelas, energi dapat diarahkan pada tugas yang paling penting. Selalu kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu, pendengar. Jadi, waktu di awal hari biasanya jadi momen terbaik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Sebaiknya, pekerjaan penting sering tertunda jika diawali dengan tugas-tugas ringan. Akibatnya, energi berkurang saat harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat. Olahraga juga jangan lupa setiap hari. Ini membantu meningkatkan produktivitas. Menjaga kebugaran tubuh, aktivitas fisik membuat aliran darah lebih lancar, sehingga otak bekerja lebih optimal. Luangkan waktu juga untuk refleksi, pendengar. Ini kebiasaan ini bisa memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian, memahami tantangan yang dihadapi. Produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan yang besar, yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten, ini dapat membawa dampak positif dan jangka panjang. Untuk Anda juga bisa menemukan beragam informasi, tips seputar gaya hidup, olahraga, terus berita-berita ekonomi, hukum. Itu bisa Anda baca ya, pendengar, di portal beritanya RRI, rri.co.id.
2: Takkan pernah sirna.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan kurkumin untuk bersaing dengan ginseng asal Korea Selatan. Menurutnya, kurkumin memiliki keunggulan karena mengandung antioksidan bersifat vasodilator serta berpotensi sebagai antiinflamasi. Ginseng memiliki kandungan yang dapat menimbulkan rasa nyaman melalui efek vasodilator, namun kurkumin dinilai lebih unggul karena selain antioksidan juga memiliki potensi pengobatan dan antiinflamasi. Tapi kurkumin lebih kuat yang lagi berhubungan karena dia punya potensi antioksidan. Selain antioksidan, dia juga vasodilator dan juga punya potensi pengobatan antiinflamasi. Diungkap Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar usai kick off Pekan Jamu 2026 di Jakarta 2 Juni 2026. Taruna mengatakan keunggulan kurkumin tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena pengelolaannya yang masih belum optimal, karena itu diperlukan konsep kolaborasi Academy Business Government untuk mendukung pengembangan riset dan peningkatan standar produk herbal. Nah, menurut ya, benar ini proses peningkatan dari jamu menjadi obat herbal bersandar ini membutuhkan penelitian preklinis dan berbagai pengujian ilmiah. Penelitian tersebut mencakup aspek bioavailabilitas, stabilitas serta pembuktian manfaat antiinflamasi dan fungsi pendukung lainnya. Untuk informasi tadi, selengkapnya bisa Anda baca kembali ya di rri.co.id.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kala informasi dan inspirasi pendengar di program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami, request lagu atau saling menyapa ya pendengar untuk malam hari ini. Line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, fenomena antrian panjang di toilet perempuan seringkali dianggap hal biasa di ruang publik. Banyak orang mengira penyebabnya sederhana seperti perempuan yang lebih lama karena berdandan atau touch up. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, melansir dari akun Fillmore Parma, pada faktor biologis dan kebutuhan dasar yang membuat waktu penggunaan toilet perempuan tuh cenderung lebih lama. Secara anatomi, perempuan memiliki kebutuhan berbeda. Saat menggunakan toilet, mereka harus duduk bukan berdiri seperti laki-laki, sehingga prosesnya secara alami membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, kebersihan area intim juga menjadi perhatian penting. Jika tidak tersedia fasilitas seperti jet sprayer, perempuan perlu menggunakan tisu atau intimate wipes untuk memastikan kebersihan tetap terjaga. Tidak hanya itu, area sensitif tersebut juga tidak boleh dibiarkan lembab. Perempuan biasanya perlu waktu sejenak untuk memastikan area sudah kering agar terhindar dari risiko iritasi atau juga infeksi. Kondisi ini semakin kompleks saat perempuan sedang dalam masa menstruasi. Aktivitas tambahan seperti mengganti pembalut ini jelas membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penggunaan toilet biasa. Ironisnya, banyak desain toilet di ruang publik belum mempertimbangkan kebutuhan ini secara menyeluruh. Jumlah bilik toilet perempuan seringkali disamakan dengan laki-laki, padahal durasi penggunaannya berbeda. Akibatnya, antrian panjang di toilet perempuan hampir selalu terjadi di berbagai tempat, dan ini jadi pengingat bahwa perencanaan fasilitas publik seharusnya lebih inklusif, mempertimbangkan pengalaman nyata penggunanya. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat malam pendengar. Untuk cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja,

pengumuman penting atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam sastra Baju Juni kembali digelar, hadirkan 11 penampil. Suasana hangat penuh apresiasi sastra mewarnai gelaran malam sastra Baju Juni yang kembali digelar di Kedai dan Pustaka Cahayati yang berlangsung kemarin Sabtu 6 Juni 2026 malam. Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 ini menghadirkan 11 pembaca puisi dari berbagai usia dan latar belakang. Penampil dari mahasiswa pelajar SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, dosen FISIP UNIP, karyawan ibu rumah tangga dan penyiar radio. Dan salah satu penampil, Ferani, menampilkan karya ontologi puisi. Ya, setelah sekian lama tidak membaca puisi, seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Bengkulu ini memberikan apresiasi. Acara ini jadi ruang ekspresi bagi para pecinta sastra, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menampilkan karya dan kemampuan mereka dalam membacaan puisi, ragam tema, gaya pembacaan turut memperkaya suasana, menjadikan malam tersebut tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga wadah literasi dan juga kreativitas. Salah satu penampil yang mencuri perhatian adalah Numa Meka Azahra, serta termuda berusia 8 tahun. Penuh percaya diri, Numa membacakan puisi berjudul Aku Gadis Kecil Yang Bahagia, karya yang tulis bersama sang bunda. Numa mengaku, ini kali pertama dia membaca puisi depan khalayak, ia begitu senang meski masih gugup. Penyelenggaraan malam sastra diharapkan dapat terus jadi agenda rutin yang mendorong minat baca, menulis, apresiasi terhadap karya sastra di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga jadi bukti bahwa ruang-ruang literasi lokal masih hidup dan berkembang serta mampu menjangkau berbagai kalangan termasuk generasi muda. Untuk informasi lainnya juga bisa Anda baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat beristirahat untuk Anda setelah seharian beraktivitas ya pendengar. Selamat beristirahat, kumpulkan semangatnya kembali karena besok sudah mulai Senin lagi, masih semangat.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Berkira bagi banyak orang tua, melihat anak lahap makan adalah kebahagiaan sederhana yang sulit digantikan. Namun bagi Lia Amalia, momen ketika anaknya mendadak menolak makan justru jadi awal dari sebuah perjalanan panjang melahirkan inovasi di dapur keluarga Indonesia. Saat putra pertamanya berusia sekitar 15 bulan, dia menghadapi situasi yang kerap membuat orang tua cemas. Anak yang sebelumnya lahap makan tiba-tiba menolak hampir semua makanan yang disajikan. Berbagai cara dicoba agar sang buang hati saat

buah hatinya kembali berselera makan. Di tengah pencarian solusi itu, Lia menemukan bahwa tambahan sedikit kecap manis pada makanan ternyata mampu membuat anaknya kembali tertarik untuk makan. Namun muncul kegelisahan lain, sebagai ibu ia mulai mempertanyakan kandungan gula dan garam yang terdapat dalam produk kecap manis yang beredar di pasaran. Pertanyaan itulah yang kemudian berkembang menjadi gagasan menghadirkan kecap manis bumbu bunda, produk yang diklaim memiliki indeks glikemik rendah, serta kandungan gula dan natrium yang lebih rendah dibandingkan produk sejenis. Peluncuran produk tersebut dilakukan melalui acara Kids Nutrition Talk bertajuk Menjaga Gula Harian Anak dari Hal Kecil. Dan forum ini tidak hanya jadi ajang memperkenalkan produk baru, tapi juga ruang diskusi mengenai kebiasaan konsumsi gula anak yang seringkali luput dari perhatian. Selama ini pembahasan mengenai gula pada umumnya berfokus pada minuman manis, camilan, atau makanan penutup, padahal bahan pelengkap masakan yang digunakan setiap hari juga berkontribusi berat terhadap total asupan gula dan natrium keluarga. Dokter spesialis anak, Dr. Miza Afriza, menilai orang tua perlu lebih jeli untuk membaca kandungan pangan yang dikonsumsi anak. Sebenarnya fokus tidak cukup pada seberapa banyak anak makan, tapi juga pada kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ia mengingatkan konsumsi gula dan garam berlebih dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan beban kerja organ tubuh termasuk hati dan ginjal. Karena itu informasi yang jelas mengenai kandungan produk menjadi hal yang penting bagi orang tua saat menentukan pilihan. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir ketentuan dan hikmah bijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya. Maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medokter yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatu Rohmah di Bengkulu pagi ini untuk hari ini Senin 8 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi melalui siaran program 1 RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui Religi Pagi kali ini saya akan membahas sebuah topik, yakni 5 posisi anak bagi orang tuanya menurut Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup bagi setiap keluarga muslim. Baik bagi yang telah mempunyai keturunan, atau mereka yang sedang menanti hadirnya keturunan, atau juga yang sedang khusyuk dalam munajat agar diberikan amanah indah itu. Ataupun yang sedang belajar untuk menapaki tangga menuju bahtera rumah tangga. Itulah Al-Quran yang harus menjadi tempat kita bertanya. Al-Quran menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orang tuanya. Potensi baik maupun potensi buruk. Adapun 5 potensi itu, yang pertama adalah anak itu berpotensi menjadi hiasan bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqantarati minal zahabati wal fiddati wal khayli was-sawamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kembali yang paling baik, yakni surganya. Di dalam ayat tadi, anak

disebut sebagai satu dari kesenangan hidup di dunia ini. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita tempat kembali yang paling baik, yakni surga di sisinya. Anak sebagai hiasan yang menghiasi hidup orang tuanya menjadi berwarna indah. Anak-anak ibarat pelangi, warna mereka yang berbeda-beda membuat suasana rumah tangga menjadi begitu indah dipandang mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan, terlihat jelas di pelupuk mata orang tuanya pelangi itu. Apalagi saat pelangi itu ada di tempat yang jauh, sehingga kerinduan pada anak-anak makin meningkat. Untuk itulah para orang tua siap untuk melakukan apa saja dan membayar berapa saja untuk mendapatkan keturunan. Karena keindahan hidup menjadi berkurang ketika keturunan yang dinanti belum juga hadir. Anak-anak memang indah, keindahan tak tergantikan oleh apapun. Gerak mereka, suara mereka, raut wajah mereka, tingkah pola mereka, tawa mereka, bahkan tangis mereka pun membuat suasana rumah tangga menjadi indah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, anak itu berpotensi sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wal auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah sajalah pahala yang besar. Surat At-Tawwabun ayat 15. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orang tuanya, seperti yang telah disampaikan dua ayat tadi, sehingga kedua orang tua diminta agar berhati-hati. Kehendakan itu tidak boleh melalaikan kenikmatan kita memandanginya. Tidak boleh melalaikan kita dari tugas sebagai orang tua menjadi hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Seberapa kuat kita menikmati keindahan pelangi, bisa jadi kita yang berhenti menikmatinya, atau pelangi itu akan segera menghilang di antara warna langit lainnya. Jika tidak berhati-hati, saat kenikmatan itu telah pergi, kita baru sadar bahwa kewajiban yang telah kita lalaikan. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Banyak hak orang lain yang kita abaikan. Banyak potensi kebesaran orang tua menjadi terhenti karenanya. Dan akhirnya bisa kehilangan kesempatan meraih keindahan yang abadi dan hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kerugian yang sangat besar. Para pendengar rahimakumullah. Lalu yang ketiga, anak itu bisa berfungsi atau berpotensi menjadi anak yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar. Orang tua diminta agar memperhatikan benar generasi setelahnya. Tidak boleh hadir generasi lemas peninggal orang tuanya. Perhatian besar orang tua untuk meninggalkan segala yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Ayat ini mengingatkan agar orang tua berhati-hati jika nanti belum menyiapkan anak keturunan sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman. Kelemahan dalam masalah keimanan, kelemahan dalam masalah pemahaman agama, dan kelemahan di dalam masalah ibadah dan akhlak. Para orang tua harus menyiapkan agama anak-anaknya, karena pasti nanti akan menanyakan amanah itu kepada orang tuanya. Kelemahan dalam masalah ekonomi, kelemahan dalam masalah kesejahteraan, dan kelemahan dalam masalah fasilitas. Para orang tua bertanggung jawab jika kelemahan ini menjadi alasan jauhnya anak-anak dari Allah, sehingga meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan wawasan dalam hidup, kelemahan dalam kemampuan untuk menjalani hidup. Itu artinya para orang tua harus membekali mereka semua ilmu dan wawasan serta skill anak-anak. Kesalahan fatal ketika orang tua sibuk menikmati hidup sendiri tetapi lalai menyiapkan ilmu, wawasan, dan skill bagi anak-anak mereka. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam jiwa dan mental, kelemahan yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan menjadi seorang pemenang. Lalu yang keempat, anak itu berfungsi atau berpotensi sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdhurhum wa in ta'fu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taghabun ayat 14. Sangat mengerikan membaca ayat ini. Allah memerintahkan agar setiap orang tua berhati-hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka bisa menjadi musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena hiasan itu kini menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan, dan semua kesengsaraan dalam hidup orang tuanya. Anak yang nakal, anak yang durhaka, anak yang bodoh menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan, dan menyengsarakan. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak itu berpotensi menjadi anak yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbi qala rabba habli min ladun kazuriyatan taibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah anak yang diharapkan oleh setiap keluarga. Untuk itulah ayat-ayat yang digunakan untuk membahas poin ini berupa doa
Dan ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Doa adalah harapan dan munajat kepada yang menciptakan semuanya. Anak yang baik, anak yang menyejukkan pandangan mata, anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orang tuanya. Setelah sekian lama dalam kesusahan membina anak-anaknya, dan saat itulah mereka menemukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh, anak yang menyejukkan mata, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar religi pagi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik dan benar.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sari berita, sejumlah jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas kloter 3 Padang atau kloter 2 Bengkulu mendapat layanan ambulans paramedis saat tiba di Asrama Haji Bengkulu. Disnaker Kota Bengkulu ajak masyarakat manfaatkan aplikasi digital Siap Kerja. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Mia Turohmah. Sejumlah jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas kloter 3 Padang atau kloter 2 Bengkulu mendapat layanan ambulans paramedis saat tiba di Asrama Haji Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Kedatangan jemaah haji kloter 3 Padang atau kloter 2 Bengkulu di Asrama Haji Bengkulu pada Sabtu 6 Juni 2026 diwarnai dengan pemandangan sejumlah jemaah yang dibawa menggunakan ambulans paramedis menuju aula penyambutan. Kondisi ini sempat menarik perhatian keluarga dan masyarakat yang menyambut kepulangan para tamu aula tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan penggunaan ambulans tersebut bukan karena adanya kondisi darurat. Ambulans disiagakan khusus untuk membantu jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan saat proses kedatangan. Menurutnya, para jemaah yang dibawa menggunakan ambulans pada dasarnya berada dalam kondisi sehat, namun sebagian dari mereka menggunakan kursi roda dan tidak dapat bergerak secara mandiri untuk berpindah dari kendaraan menuju lokasi penyambutan. Ia juga mengatakan pada prinsipnya mereka adalah orang-orang yang sehat, hanya saja membutuhkan bantuan karena tidak bisa mandiri untuk masuk ke dalam bus. Petugas kesehatan dan para medis telah disiapkan sejak sebelum rombongan tiba di Asrama Haji Bengkulu. Selain ambulans, sejumlah tenaga medis juga mendampingi proses penurunan jemaah guna memastikan seluruh tahapan kedatangan berjalan dengan aman dan nyaman.
2: Yang dibawa dengan ambulans itu adalah jemaah-jemaah yang lansia, kemudian juga yang disabilitas yang pakai kursi roda. Nah, karena mereka itu tidak bisa mandiri dibawa untuk masuk ke dalam bis, sehingga itu pada prinsipnya mereka itu sehat tetapi tidak mandiri aja. Ya, karena pakai kursi roda, kemudian sudah tua harus di ini kan. Nah, seperti itu.
3: Lebih mudah mobilitasnya.
2: Iya, gampang.
3: Ya. Mobilisasinya ya. Lebih gampang.
1: Sebanyak ratusan jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 3 Padang atau kloter 2 Bengkulu diketahui tiba dalam kondisi umum yang baik setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Pemeriksaan kesehatan dan pendampingan khusus terus dilakukan terhadap jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi, terutama kelompok lanjut usia. Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah dapat segera beristirahat dan menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke daerah masing-masing. Keluarga juga diimbau memberikan perhatian lebih kepada jemaah lansia dan disabilitas agar proses pemulihan pasca ibadah haji dapat berlangsung dengan baik. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sebanyak 390 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kloter 3 Padang atau kloter 2 Bengkulu tiba dengan selamat di Provinsi Bengkulu pada Sabtu 6 Juni 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan sebanyak 370 orang merupakan jemaah asal Bengkulu, sedangkan sisanya merupakan petugas haji daerah dan pusat yang mendampingi selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Khairil mengatakan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat meski telah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Walaupun perjalanan jauh, tetapi aura kebahagiaan itu sangat terasa dan terlihat di wajah mereka. Pemerintah Provinsi Bengkulu menghimbau seluruh jemaah untuk segera memeriksakan kesehatan setelah kembali ke daerah asal, mengingat adanya perbedaan cuaca yang berpotensi memicu gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Kasus kekerasan seksual di Bengkulu masih didominasi kasus perkosaan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
4: Kasus kekerasan seksual di Provinsi Bengkulu masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A P2KB Provinsi Bengkulu, tren kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS tahun 2022 mengatur 29 bentuk kekerasan seksual. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani mengungkapkan, perkosaan masih mendominasi kasus kekerasan seksual di Bengkulu, sementara pelecehan seksual non-fisik atau verbal menempati urutan kedua tertinggi dan paling banyak terjadi di lingkungan sekolah.
5: Mungkin kita luruskan dulu ya, jadi kalau misalnya kita bicara kekerasan seksual, sebenarnya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ada 29 bentuk. Jadi kalau tadi dibilang pelecehan seksual, berarti itu baru salah satu bentuk. Kalau yang paling tinggi di Bengkulu tuh ternyata tuh masih kekerasan bentuknya adalah perkosaan. Dan kalau misalnya di sekolah, lebih banyak pelecehan seksual non-fisik, artinya dia verbal. Dan yang susahnya itu adalah belum banyak lembaga-lembaga yang mengidentifikasi bentuk kekerasan itu sesuai dengan undang-undang.
4: Susi menambahkan, salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses pendampingan korban adalah masih minimnya lembaga yang mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TPKS. Menurutnya, sejak Undang-Undang TPKS diberlakukan, seluruh bentuk klasifikasi kekerasan seksual yang digunakan oleh lembaga layanan harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, penanganan dan pendampingan korban dapat dilakukan secara lebih tepat dan komprehensif. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan percepatan rencana alih fungsi lahan eks hak guna usaha GU PT Bumi Rafflesia Indah demi pembangunan berbagai fasilitas umum. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang dihadiri Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN beberapa waktu lalu. Dikatakan Mian, Pemda Provinsi Bengkulu tidak akan memperpanjang izin HGU perusahaan kelapa sawit tersebut yang telah kadaluarsa sejak 2017. Guna mengamankan aset tanah negara di Kecamatan Talang 4 tersebut agar dapat segera dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas. Penolakan perpanjangan izin ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menata ulang kawasan tersebut demi kesejahteraan publik. Disnaker Kota Bengkulu ajak masyarakat manfaatkan aplikasi digital Siap Kerja. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
6: Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi digital Siap Kerja yang telah diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat yang sedang mencari pekerjaan maupun sebagai sarana digital untuk menyampaikan pengaduan terkait ketenagakerjaan. Kehadiran platform ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan secara cepat dan praktis. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Sutapa mengatakan bahwa program digital Siap Kerja dibangun untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui platform tersebut, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi mengenai peluang kerja, program magang, hingga layanan pendukung lainnya. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat mengakses portal Siap Kerja melalui situs siapkerja.kemnaker.go.id untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dunia kerja.
7: siapkerja.kemnaker.go.id mencari kerja, nanti bisa membuka dan akan melihat di mana lowongan kerja atau di kementerian atau di kota besar atau di mana dan disekakan.
6: Sutapa menambahkan apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, mereka dapat datang langsung ke kantor Dinasker Kota Bengkulu untuk mendapatkan pendampingan. Petugas akan membantu masyarakat memahami cara penggunaan platform sehingga dapat mengetahui berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia, baik di lingkungan kementerian, kota-kota besar maupun daerah masing-masing. Menurutnya, aplikasi Siap Kerja juga menyediakan beragam fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pencari kerja dan meningkatkan akses terhadap informasi ketenagakerjaan. Bisar Syaripar melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur terus mendorong pelaku UMKM khususnya yang berhubungan dengan pariwisata untuk mendaftarkan usahanya supaya mendapatkan sertifikat HAKI. Lengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
8: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata bersama Kementerian Hukum Bengkulu terus mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Langkah ini diambil guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap produk-produk lokal. Perlindungan Haki ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha dari risiko plagiarisme dan persengketaan di masa depan. Dengan legalitas yang jelas, inovasi dan kreativitas yang dihasilkan oleh masyarakat dapat terlindungi sepenuhnya secara sah oleh negara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juri Sarti mengatakan, memiliki Haki juga memberikan dampak positif yang sangat nyata terhadap nilai ekonomi dan daya saing produk UMKM di pasaran. Produk yang sudah terdaftar akan memiliki identitas yang kuat dan lebih mudah dikenal oleh konsumen yang lebih luas.
9: Kami Dinas Pariwisata memfasilitasi untuk itu, termasuk juga pelaku usaha lain yang punya usaha UMKM untuk mendaftarkan merek dagangnya agar mendapatkan hakinya.
8: Pemerintah daerah menyadari bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi besar di sektor industri kreatif yang harus terus didukung. Tanpa ada perlindungan yang tepat, produk-produk unggulan tersebut rentan ditiru oleh pihak lain. Pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan pendaftaran Haki yang telah mereka siapkan di Dinas Pariwisata. Selain itu, tersedia juga portal e-hak cipta bagi mereka yang ingin mendaftarkan berbagai jenis hak cipta atas karya kreatifnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pelaku UMKM bisa mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dukungan penuh dari pemerintah ini diharapkan mampu memajukan perekonomian daerah dan mensejahterakan para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.go.id. Tingginya harga emas membuat sebagian masyarakat beralih ke perhiasan perak. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
10: Kenaikan harga emas dalam beberapa bulan terakhir mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap perhiasan perak. Sejumlah pedagang perhiasan mengaku penjualan perak mengalami peningkatan karena banyak konsumen mencari alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan emas. Salah seorang penjual perhiasan perak di Pasar Minggu Kota Bengkulu, Faisal, mengatakan, selain harganya yang lebih terjangkau, perhiasan perak juga semakin diminati karena dapat dimodifikasi agar memiliki tampilan yang menyerupai emas. Beberapa pembeli memilih membeli perhiasan perak kemudian melakukan proses penyepuhan atau pelapisan warna emas sehingga tampilannya lebih menarik dengan biaya yang relatif lebih rendah.
11: Yang biasa pemakai emas itu beralih ke perak. Tingkat pembelian atau penjualan perak itu memang terasa naiknya. Nah, jadi para penggemar perhiasan banyak yang beralih ke perak. Di samping itu, perak itu dari warnanya putih bisa dijadikan warna kuning, disepuh istilah kita kan. Nah, jadi menyerupai bentuk emas.
10: Menurut Faisal, rata-rata pembeli mencari perhiasan perak model cincin, kalung, dan gelang. Faisal juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam membeli perhiasan emas. Jangan tergiur dengan harga emas yang murah atau jauh dari harga pasar. Masyarakat harus memahami perbedaan antara perhiasan emas dan perhiasan perak yang telah disepuh. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur kembali melakukan lelang satu ekor ternak hasil penertiban yang tidak ditebus pemiliknya. Beberapa waktu lalu, satu ekor ternak sapi yang dilelang terjual dengan harga Rp8,4 juta dan masuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan, mengatakan lelang yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan Perda Nomor 4 tahun 2025. Ternak yang dilelang telah diamankan lebih dari 20 hari sejak ditangkap atau diamankan. Budi menambahkan hingga saat ini jumlah PAD terkumpul dari penertiban hewan ternak senilai 128 juta lebih. Dengan rincian, hasil penebusan masyarakat Rp90 juta, sedangkan sisanya hasil lelang. Jika dibanding dengan target PAD dari sektor penertiban ternak tahun 2026 sebesar Rp40 juta, maka saat ini sudah jauh melebihi target yang ada. Sejak diberlakukannya peraturan daerah atau perda tentang penertiban hewan ternak, pemerintah Kabupaten Kaur terus menegaskan penerapan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan ini mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternaknya secara tertib. Edi, salah seorang pemilik hewan ternak di Desa Karangdapo, mengaku kini lebih memperhatikan cara pemeliharaan hewan ternaknya. Ia memilih untuk mengandangkan hewan serta memastikan kebutuhan pakan tercukupi setiap hari. Menurutnya langkah tersebut tidak hanya untuk menghindari sanksi, tapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan hewan ternaknya. Dengan pemeliharaan yang lebih baik, ternak menjadi lebih terkontrol dan produktif. Tenda pernikahan tutup jalan umum di Kota Bengkulu, warga keluhkan harus memutar jauh. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
12: Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Salah seorang warga Kota Bengkulu merasa terganggu akibat adanya penutupan jalan utama oleh tenda pernikahan di kawasan Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Penutupan akses ini dinilai sangat merugikan pengguna jalan yang melintas setiap

0: biasanya mulai mulai dirikan tenda tuh dari hari Rabu, otomatis kan jalan terganggu. Nah, pas pesta tuh jalan tuh dari lah dua hak sebelum pesta tuh lah ditutup. Sementara itu kan kadang bukan jalan gang, kalau gang kan otomatis tidak ada tempat kita lewat. Nah, kalau misalnya apa jalan pelintasan yang memang sehari-hari kita lewati itu sangat mengganggu karena kita harus mutar dan itu lumayan makan waktu.
1: Lebih lanjut, Lia menjelaskan bahwa penutupan jalan tersebut bahkan sudah dilakukan sejak 3 hari sebelum acara puncak pernikahan dimulai. Masa penutupan yang dinilai terlalu lama ini membuat masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas merasakan dampak negatifnya dalam waktu yang cukup panjang. Dirinya berharap adanya evaluasi dari pihak berwenang terkait izin pendirian tenda acara di jalan umum. Warga meminta agar penyelenggara acara tak memikirkan kepentingan publik dan menyisakan ruang bagi kendaraan agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh total. Dari Kota Bengkulu, Daniel Yarto melaporkan.
2: Dalam kegiatan PSM Talk yang menggelar diskusi bedah buku di bawah bendera Sang Surya, penulis buku tersebut Hardiansa menjelaskan bahwa penerbitan buku tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dilatar belakangi oleh sejumlah alasan yang dilihat dari sudut pandang kebengkuluan. Ia mengungkapkan bahwa buku yang terbit sekitar 1,5 bulan lalu sebenarnya telah dirancang sejak tahun 2020. Namun proses penyusunan terus berkembang seiring ditemukannya berbagai sumber sejarah baru, termasuk arsip koran-koran lokal pada masa pengasingan Soekarno di Bengkulu. Salah satu sumber penting yang digunakan adalah koran Penabur yang pada masa itu cukup banyak memuat pemberitaan mengenai aktivitas dan sosok Bung Karno selama berada di Bengkulu. Hardiansa mengatakan meskipun kajian tentang Bung Karno telah banyak diterbitkan dalam berbagai buku, masih terdapat ruang untuk menghadirkan perspektif lokal Bengkulu sebagai bagian dari kronologi sejarah nasional. Mekarnya bunga rafflesia membuat kawasan kampung wisata Kemumu tak pernah sepi dari pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
3: Bunga rafflesia Kemumu kembali mekar di kawasan hutan lindung Bovenlais Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana terdapat 2 bunga rafflesia Kemumu yang mekar pada kali ini. Hal ini pun menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Bahkan sejak pertama kali mekar pada hari Kamis lalu, habitat bunga rafflesia ini tidak pernah sepi dari wisatawan. Meski harus melewati jembatan gantung, trek yang menanjak dan menurun, serta menyusuri tebing curam, antusiasme pengunjung untuk melihat bunga rafflesia tidak surut. Salah seorang pengunjung asal Kota Bengkulu, Nazwar, mengatakan ia baru pertama kali melihat bunga rafflesia ini. Bahkan ia sengaja datang ke Bengkulu Utara khusus untuk melihat bunga rafflesia yang sedang mekar. Meski ia datang di hari keempat dengan kondisi bunga yang sudah mulai menggelap, ia tetap takjub terhadap puspa langka ini. Ia pun sangat berharap pengunjung dapat bersama-sama menjaga habitat bunga rafflesia agar tidak punah.
4: Kami dari pengunjung dari Kota Bengkulu, perjalanan sini 2 jam 10 menit. Tetapi yang kami cari adalah rafflesia ini yang sangat terkenal. Ini kunjungan kami pertama kali dan sangat kagum ada bunga sebesar ini dan kesannya sangat luar biasa.
3: Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Kemumu, Triyono, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat membuat intensitas kunjungan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Meski sempat kewalahan melayani pengunjung, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik agar wisatawan dapat menikmati pengalaman berwisata dengan nyaman.
5: Kadang kita kewalahan karena terbatasnya tour guide yang kita miliki karena beberapa anggota kita juga ada yang bekerja di swasta, kadang-kadang dikala bukan di hari libur dan pengunjung banyak, kita juga merasa kewalahan, merasa kadang-kadang ya terpaksa satu orang bisa beberapa kali mengantar tamu, apalagi yang mungkin disaksikan hari ini. Hari ini kami hanya ada berempat, kadang tamu silih berganti, kadang kita masih di lokasi 3 orang, tamu udah menyusul lagi, jadi memang kewalahan.
3: Triyono menambahkan saat ini masih terdapat puluhan bonggol rafflesia di kawasan Kemumu yang berada dalam tahap pertumbuhan. Maka dari itu, pengunjung tidak perlu khawatir jika saat ini belum memiliki kesempatan untuk melihat bunga rafflesia. Karena hingga akhir tahun ini diprediksikan masih banyak bunga rafflesia yang akan

0: akan mekar di kawasan Kampung Wisata Kemumu. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kaur, Popi Tatriani Gusil, mengingatkan kepada para ketua TPPKK Kecamatan agar bisa menggerakkan seluruh pengurus PKK hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dijelaskan Popi, TPPKK Kaur memiliki 10 program pokok yang dijalankan secara bersama-sama, dari Pokja 1 hingga Pokja 4. Seluruh program tersebut dirancang secara khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan ekonomi warga. Pada tahun ini, gerakan PKK akan lebih difokuskan pada beberapa bidang penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah program pencegahan dan penurunan angka stunting pada anak dan menjaga ketahanan pangan keluarga serta membangun karakter bangsa yang baik. Bukan cuma pasang baru, Dinas Perkim Kaur fokus rawat lampu jalan. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
2: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismor Hasdan menegaskan bahwa pengelolaan penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Kaur tidak hanya berhenti pada proyek pemasangan baru. Dinas Perkim kini juga memperketat pengawasan dan perawatan berkala terhadap aset lampu jalan yang sudah ada agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama oleh warga. Dijelaskan Ismawar, langkah ini diambil dikarenakan lampu jalan bukan sekedar masalah membeli dan memasang bolham di atas tiang. Setelah terpasang, tantangan terbesar pemerintah daerah justru berada pada sistem pemeliharaan jaringan agar lampu-lampu tersebut tidak terlantar dan tetap menyala setiap malam. Oleh karena itu, Dinas Perkim menyeimbangkan porsi anggaran antara pengadaan unit baru dengan biaya perbaikan harian di lapangan. Petugas teknis disiagakan secara berkala untuk menyisir jalanan utama guna mendata fasilitas lampu yang mengalami gangguan teknis atau mati total.
3: Jadi program penerangan atau PJU ini setiap tahun memang ada pengadaan lampu dan memang pemasangan. Tapi itu tadi, kadang-kadang yang sudah kita pasang tahun sebelumnya itu bisa jadi mengalami putus, jadi harus kita ganti. Jadi intinya untuk PJU ini terus kita upayakan untuk penerangan khusus di perkotaan dan di perkampungan atau di perumahan.
2: Ismor menambahkan bahwa komitmen pemeliharaan ini akan dilakukan secara menyeluruh di semua sektor wilayah Kabupaten Kaur. Pendekatan pelayanan ini mencakup kawasan pusat perkantoran, jalanan lintas perkampungan antar kecamatan hingga area perumahan padat penduduk yang masih minim cahaya. Ismor berharap hadirnya fasilitas penerangan yang terawat ini bisa memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari warga. Dengan adanya penerangan jalan menjadi instrumen paling efektif untuk menurunkan angka kejahatan jalanan serta mencegah resiko kecelakaan lalu lintas. Tendio Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Bengkulu Pagi ini untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang pagi ini bersiap-siap akan berangkat ke tempat aktivitas dan juga tempat kerja Anda. Semoga saja di hari Senin yang terus memberikan semangat mengawali kebersamaan kita ya. Dan berikut kami akan update informasi Anda dari pagi ini. Kami akan update informasi tentang perakiran cuaca untuk hari ini. Apalagi beberapa hari ini memang cuacanya panas sekali ya pendengar. Nah, bagaimana terkini dan terupdate-nya informasi tersebut? Kami saat ini telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, pendengar pagi ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Diah. Mbak Diah, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Diah. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Indonesia Barat kembali kami hadir lewat dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Laut untuk Generasi Mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Bersama Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Sesbania Argumanti Folia SPMM, dan dosen program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu, Nelatri Agustini Eskel MSI. Anda bisa berinteraksi pendengar nanti di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Pendengar, sekarang menunjukkan pukul 8.53 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 7 kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat warga.
1: Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan.